Pengaku nak pensi ni baluh kurang dunia utah. Segera mingin alam risma mendang wicu ngambilan yang awal. Dah besok aku tahu si kodoh ke maestri kikir na tena. Aki ngobe na pasti. Abi beca wabe Afrika. Itana singgila mingi la poso. Atau du banga bungu. Masoro da fono nanti siri ringan nanti maingo titenama. Yo aratera na formidable muziki. Dongana mi bamo apelo. Et puis na bek bata kala kemaye.

0: Dr. Hardy, bana babarama.
1: Toto Marti, how are
0: you? Wangwanka to analaku iso?
1: Ay, Toto, kamunga ka wangu kisa wosu, san vapa na kama kumoko ya Toto Marti na. Chapa.
0: Ah? Oh, Toto, so atalaku la, il comprend nga gina, atalaku la.
1: Presage, si, mbezo, salumono, nga papa mosu, abe, Toto.
0: Singila, ala, sata, kusa, tienka?
1: Ay, monga, ganda, salu, kisa, pa, sikulia, Toto.
0: A fort. Tena minga da penjoni la kui nazo wa penjoni la poso nazo ka.
1: Bon, ko je mon penjoni la poso sa to mas no de ki na nga da ha ingo te ko ni ke ke na si wa du.
0: Singila.
1: Ki ka nga po mi na da ki ki ki ni la de na de ko access na ka ka. Ki ka no si de ki ki ka di ka ba. Ki ni nga si na da ki na ka ka ni ni ni na mo ki sa to ka ko si na de ra. Karena pemusik nambah itu, mungkin semua ikat London nambah itu pun nambah itu bamba. Mungkin semua ikat kita tuh pun ada kita bertabung. Jadi sangat penting nampak awam tu. Mungkin saya ikat itu pun awam dalam pemikiran pun awam. Jadi sangatnya pun profesional tetapi kalau itu arti anda bagi tu awam itu sangatnya itu.
0: Singila mingi na laka mangonde kilo ka ima gota zo betia sa c'est bien avancé ola merci. Oh. Ardi soit pagi atalaku.

0: pas junior na boa barasi.
1: Merci barala.
0: Buang katuna.
1: Ai, buari, itu masih ala asar siap pendra muzo. Kalau yang malas sih, mbak Ira lah sih, Toto Martina Odi.
0: Ala na buah suma vakacin yang lah sih, hingga kia pejoe.
1: Mama di sana seng lai.
0: Eh, ento cara ni kama, hingga lawa na lakui.
1: Ai, aki ngia pei, mati ai, mati ala gina yacan gandala, mati Ira lah su.
0: Ah. Ala sata kusa cengka.
1: Ai, kwati dengo ya kai Martina Odi, kufaki kara kulai kiri malangu su.
0: Ok, njoni lakui nazwa, u njoni la posu nazwa.
1: Mimunjo ni la pasto na mama timi ngana hula antwane, mimuna bebe timi verdian, mimuna bebe timi pacific, mimuna bebe timi eva, mimuna kugara timi peugeot, mimuna kugara timi...
0: Oh la la la la la la! Waka star! Waka star! Natasha! Ibarana takwe na mangonde kiluka! Natasha Mali.